0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
2: aku mana? Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
1: Okay.
2: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer. Songwriter ataupun music arranger.
1: Okay. Alright.
2: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang kena selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
1: Okay.
2: And hang kena ada fasa-fasa hang writer's block.
1: Okay.
2: Hang kena buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
1: Okay.
2: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
1: Okay.
0: So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tuang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
2: Tak ada? Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
1: Okay,
2: hari ni hang buat. Aku ni kira macam kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
1: Okay.
2: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
1: Okay.
2: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap lah. Macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
1: Faham
2: kan?
1: Faham.
0: So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengar muzik yang banyak ke macam mana? Ke
2: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
1: Okay.
2: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
1: let's say prompter hang prom.
2: Oh, prompter. Yang tu sagi.
0: Hang prom. Okay.
2: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano.
1: Okay.
2: Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kena hang buat lagu contoh, hang bagi aku lagu rock kapak contoh.
1: Okay.
2: Hang bagi jadi bossa.
1: Okay.
2: Hang dah ada vocab bossa. Hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
1: Macam
2: tu lah.
1: Faham.
2: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
1: Okay.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan. I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9 to 5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate. Macam... I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni, bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: I research.
0: Okay. So di atas daratan ada, di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. You yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Saya mendaki bukit sahaja.
0: Okay. Saksikan video penuh

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empaya mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga

0: pop culture. Jo the Padang sekarang.
1: Mula masa muda lah, dengar lagu macam Linkin Park, Down Down tu kan. Macam wish, band apa ni kan, jerit-jerit kan. Lepas tu Linkin Park ada rap-rap kan. So aku start dengar lagu jenis macam tu lah. So by form 4, form 5 tu kenal seorang ni. Nama dia Reed, dia main gitar. Dia ada band lah nama dia. Band dia Avalon Whisper, dari Kajang. So kita orang kenal-kenal dia. Lepas tu dia pun macam ajak buat band lagi satu. Dia, eh jom buat band lagi satu. Main sajalah. Okay lah, aku pun try lah. Buat-buat-buat terjadi lah daripada.
2: So mana ni kau tingkatan
1: form 4 lah.
2: Form 4
1: lah. Form 4. Kena kita orang start buat band tu lah.
2: So masa kau form the band is direction dah memang kau set untuk?
1: Tak ada. Itu memang cincai lah. Band lah. Apa, jam lah lagu screamo, lagu Jepun ada juga. Macam-macam lah kita orang jam. Time tu macam tengah try and error lagi lah.
2: Alright, and then bila detik kau rasa macam okay, kau nak go to screamo?
1: So tu time under oath dengan ada satu band, The Devil Wears Prada, tengah up. Tu kita tengah, wih baik gak band-band macam ni kan. Kita ikut dah lu kan. Lepas tu dah bila dah dapat sound tu baru kita orang go.
2: The market time tu macam mana Jo?
1: Time untuk... tu scene tu tengah up lagi lah, screamo, metalcore ni lah. So banyak gak band-band yang time tu tengah up. Avalon Whisper ada, ada band dari Puchong lah, ada apa Heaven I Dead lah, Astralin lah, macam-macam lah. Time tu kita orang gang lah. Ada time tu kita kenal lah.
2: Okay, so kau punya influence like System of Down apa semua tu lah.
3: Saksikan video

0: Alright, bersama dengan Eji Kokoh sekarang ini.
1: Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik.
1: Cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai, tak style.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni tu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
1: hang? Itulah yang itu. Kita cari tadi masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni. Benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide.
1: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, "Oh, tak boleh kiam lah benda ni." Tapi tak style. So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Okay. Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai. Tak kalau ambil label aku bangun lagi kan. Dia kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku dah kena bagus.
1: Betul.
0: So apa hang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah, hang terus

0: macam jadi manusia.
1: Manusia.
0: Baik. Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living macam tu lah.
1: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja.
0: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terang-terang cakap. Dia terang-terang cakap. Sedap lah AI ni. Cakap dah kan apa-apa. Macam benda tu
2: menusuk lah.
0: Menusuk lah. Kita dengar macam tu. Ui, macam ni. Hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
2: Okay.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: pop culture di sini. So hari ni kita ada Faris Tapau, dunia event organizer. Boleh buat duit? Sebab rata-rata orang boleh tengok, oh dia panggil artis ni luar negara ni kan. Mesti dia banyak duit ni.
1: So sebagai event organizer ni, kalau kau cakap boleh buat duit, aku cakap yes, betul boleh buat duit. Tapi buat event, sebagai event organizer juga, dia boleh buat kau bankrupt.
2: Oh, kau berada di orang kata apa, macam jongka-jongkit
1: betul,
2: lah.
1: Betul. Dia especially depends on size.

0: event juga.
1: Okay.
0: Tapi dia ni lah, dia bigger the risk kan.
1: Aha.
0: Risiko kau lagi besar, peluang kau untuk buat duit lagi besar.
1: Okay.
0: Tapi risiko kau untuk lose money pun sangatlah besar.
1: Okay.
0: So kalau stereotype orang beranggapan bahawa orang buat event ni buat duit, aku rasa macam tak betul. Untuk event organizer kecil,
1: okay,
0: seperti aku ni, kadang-kadang kita untung,
1: okay,
0: kadang-kadang kita rugi,
1: okay,
0: tapi kita banyak bersabar. Itu je kita ada.
1: Okay.
0: Sebab kita setengah event organizer, dia kalau kau cakap macam, orang cakap macam, oh, dia buat artis luar ni kan, mesti banyak dia duit. Tapau ni bukanlah new player. Kita dah buat event daripada dulu. Cuma kita lebih aktif selepas pandemik. Tapi selepas pandemik itu, kita boleh lihat sebab orang lapar. Time pandemik kan, kita berapa tahun kita tak keluar, tak ada show kan. So selepas pandemik tu, suddenly kau boleh buat event meriah, semeriah-meriahnya. So ramai betul organizer baru datang kan. So organizer baru ni datang kebanyakannya dengan orang-orang yang time pandemik dia buat duit banyak. Dia walaupun pandemik orang lain semua tak ada duit, dia sebab tak ada banyak duit. So orang-orang ni yang akan invest banyak dekat event. So di situ kita lihat banyak sangat new players yang come in. Tapi recently aku rasa dah makin berkurang sebab market dah semakin saturated.
2: Saksikan video penuh

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi, anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026 apabila perebutan gelaran Raja dan Ratu Pecut, pembaharuan rekod temasya serta emas pertama tuan rumah dalam sukan itu mewarnai hari pertama saingan. Jago Pecut Johor iaitu Danish mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini, manakala Izzatul Musfirah dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita. Terengganu turut meraih kejayaan menerusi Muhammad Armin yang mempertahankan gelaran 110 lari berpagar sambil memperbaharui rekod Sukma dengan catatan 13.66 saat. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Adakah masih belum reda dengan kemeriahan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? Jadi on the way Rakita pada pagi ini, kita akan bicarakan tentang itu sebentar saja lagi.
2: Atoy Tohid, yep. Awak sebagai salah seorang yang menggerakkan Majlis Ahli 2025 semalam kan, apakah satu perkataan yang boleh awak sebutkan berkenaan dengan Ahli semalam?
3: Mengujakan.
2: Kenapa?
3: Kerana banyak bakat-bakat baru, karya-karya baru yang sebenarnya kita tidak pernah ketandusan pun dalam negara kita, khususnya dalam komuniti scene indie.
2: Kita akan korekkan lagi, lebih dalam lagi berkenaan dengan Anugerah Lagu Indie 2025. Jom kita laikkan dulu Pop Punk dengan lagunya Gohok, music lain, fikiran lain.

0: Kita ingin bualkan pasca anugerah lagu indie 2025 yang baru saja melabuhkan tirainya. Malam tadi, kita nak ucapkan tahniah kepada semua finalis dan pelbagai reaction dapat kita lihat dalam online ataupun secara offline di venue, dan kita akan kongsikan beberapa POV sekitar anugerah lagu indie 2025.
1: Walaupun saya tidak berada untuk petas akhir anugerah lagu indie malam tadi, tetapi saya boleh bacakan dalam social media, especially dalam thread saya, Toy, ramai yang kongsi mengatakan, ya Allah, luar biasa, lain macam vibe dia kali ini. Tak sama macam yang sebelum-sebelum ini. Sebelum ini best, tapi this time dia orang kata sangat-sangat superb, sangat-sangat special and luar biasa.
0: Dan kita akan bicarakan tentang pemenangnya. Sebentar saja lagi, kita dengarkan dulu salah satu tetamu yang turut hadir ke pentas akhir anugerah lagu indie 2025. Ini dia, Masdo. Begini jadinya, muzik lain, fikiran lain.

0: Dalam POV On Air hari ini kita bualkan pasca pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Hadir dengan persembahan yang kemas, penampilan yang juga menarik dan memukau mata yang memandang. Nama band ini tiga kali diumumkan ketika pengumuman pemenang Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Langkah Suka yang telah pun memenangi persembahan terbaik, pop terbaik dan juga lagu terbaik.
2: Komposer dan penulis lirik orang yang sama, Zuhairi. Bergelar pemilik Anugerah Lagu Pop Terbaik.
0: Apa yang mereka tampilkan menunjukkan yang mereka benar-benar bersedia untuk beraksi di pentas akhir dalam sebuah pertandingan, which is Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Bukan itu saja, Tuai. Mereka juga telah pun membawa pulang sebanyak RM25,000. And for me, mereka sangat deserve it hasil titik peluh dan juga penat lelah mereka berkarya selama ini.
0: Tahniah Langkah Suka, baju yang baru.

0: Dalam hati ada taman dari Half Asleep. Anda sedang layankan POV On Air bersama dengan Atta dan juga Nira di sini. Dan kita nak kongsikan POV dari penonton-penonton yang menyaksikan siaran langsung Pentas Akhir Anugerah Lagu Indie 2025 malam tadi.
1: Yang pertama iaitu POV daripada Ashiki Nazwan. Dia tulis, first time dengar Langkah Suka masa dekat Pasar Seni. Sumpah live dia vibe gila. Now they deserve it. Tahniah Langkah Suka menang lagu terbaik. Seterusnya, POV daripada Adam Lefty. Dia tulis, walaupun aku tak faham apa yang she wants rap sebab batasan bahasa, secara peribadi ini adalah persembahan kegemaran aku untuk Ali 2025. Dan seterusnya, POV daripada Moja Husni, dia tulis, the perfect opening for Anugerah Lagu Indie 2025 iaitu Quarto with medley of Butterfingers, Xyuna, Xporty, Amor.
0: Yep. Dan segala-gala yang disaksikan pada malam tadi menerima pelbagai reaksi, dan kita dapat baca di media sosial juga banyak yang memperkatakan tentang Pentas Akhir Ali 2025. Dan diharapkan anda juga dapat kongsikan pendapat-pendapat anda berkenaan dengan penganjuran kali ini, dan mungkin ada beberapa perkara yang harus kita perbaiki untuk menjadikan ia lebih baik di tahun-tahun mendatang. Rakita, muzik lain, fikiran lain. You know the hardest thing.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain, POV On Air. Masih lagi kita nak bualkan berkenaan dengan Anugerah Lagu Indie 2025 yang sudah pun melabuhkan tirainya. Dan setiap kali ada majlis anugerah, kita mesti hadir dengan prediction. Dan kita nak kongsikan prediction yang hampir-hampir tepat dikongsikan di laman media sosial Threads.
1: Iaitu daripada Farah Izzati. Dia tulis prediction Ali 2025 saya, iaitu lagu terbaik saya pedik Langkah Suka, lagu rock terbaik Crazy Grizzly, lagu pop terbaik Langkah Suka, hip hop terbaik Warga, lagu terpaling platinum carta indie kita Fugo, persembahan terbaik. Dia ada tulis dua, Insiden Ruang Lega ataupun Langkah Suka. Alhamdulillah banyak yang mengena. Congrats everyone. Keep on producing good music and keep on going.
0: Tak kisah siapa yang menjadi pemenang, siapa yang layak ke pentas akhir, siapa yang layak ke top 90. Yang paling penting adalah penyertaan-penyertaan daripada penggiat ataupun pengkarya scene indie. Kita nak terus hidupkan scene indie kita. Kita tahu ada banyak lagi barang-barang yang perlu kita keluarkan. Jadi teruskan sokongan anda dan terima kasih diucapkan di atas semua penyertaan dan juga semua sokongan yang diberikan daripada peminat-peminat scene indie. Semoga kita jumpa lagi untuk Anugerah Lagu Indie 2026 nanti.

0: Untuk para pengkarya dan pemuzik di luar sana yang ingin kongsikan lagu-lagu anda di Rakita, boleh saja. Kami sentiasa terbuka untuk menerima perkongsian dari anda semua.
1: Anda boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Jadi, jika anda ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kejap lagi kita ada whistle dan hari ni kita nak berbual berkenaan dengan sukan mountain bike.
1: Sempena berlangsungnya kejohanan BMS antarabangsa, jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Alright, jom kita teruskan On The Way Rakita hari ini dengan Whistle. Dan kita ingin bualkan berkenaan dengan sukan mountain bike.
0: Dan kita nak highlightkan satu kisah berkenaan dengan Muhammad Faris Muhammad Nasyari yang terpaksa meminjam basikal BMX untuk bertanding dinilai. Dan lepas ni kita akan share lebih dalam lagi sebab apa orang kata ini sangat-sangat menaikkan semangat kita hanya untuk mengharumkan nama Malaysia.
2: Kita nantikan kejap lagi kita mulakan. Layan dulu Zamira dengan Wanita Muzik Lain, Fikiran Lain.

0: Gucci Mane dan juga Z Kamil. Independent, music lain, fikiran lain. Kita nak sambung lagi bual berkenaan dengan sukan mountain bike di dalam Whistle hari ini.
1: Ini satu lagi benda yang sangat menarik daripada kisah Faris tadi. Selepas beberapa tahun berlalu, cabaran kewangan yang dihadapinya menyebabkan dia tidak mampu memiliki basikal sendiri untuk kembali bersaing di pentas antarabangsa. Dalam keadaan serba kekurangan ini, Faris tetap memilih untuk turun ke gelanggang kerana bagi beliau, peluang menyarung jersi negara tidak datang setiap hari.
0: Dalam sukan, kita selalu cakap tentang bakat, disiplin dan mentaliti. Tapi satu benda yang kadang-kadang kita lupa, akses kepada peralatan dan juga peluang. BMX bukan macam pergi jogging yang cukup dengan kasut semata-mata. Atlet perlukan jentera yang sesuai dan setiap basikal mempunyai karakter serta setting yang berbeza. Kejap lagi kita akan kongsikan champion mentality yang dimiliki oleh Faris dalam Whistle pada hari ini. Layankan dulu Ismail Izzani, One on One, music lain, fikiran lain.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
7: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Alright guys, dalam pada scroll-scroll laman YouTube itu, jangan lupa untuk singgah ke YouTube channel Rakita.my.
1: Yang penting, jangan lupa follow dan tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kami di YouTube Rakita.my.
0: Ada pelbagai konten yang tersedia di sana. Mungkin anda terlepas menyaksikan episod-episod podcast yang sudah pun kami jalankan. Juga temubual bersama dengan tetamu-tetamu jemputan, persembahan

0: Stay tune bersama dengan kami. Selepas ini kita ada FYP featuring your playlist.
1: Dan hari ini kita nak featuring playlist untuk yang pemenang-pemenang bagi anugerah lagu Indie 2025. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita Music Lain, Fikiran Lain.

0: Baru saja anda layankan Kiranake Jangan Monyet Jangan, finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025. And right now, kita nak dengarkan perkongsian daripada salah seorang ahli langkah suka berkenaan dengan harapan yang mereka letakkan bagi pentas akhir kali ini.
1: Jom kita dengarkan interview bersama dengan Langkah Suka.
2: Sebenarnya saya bila berharap ni saya takut sakit. Pada mulanya saya memang, yang penting kita orang punya job ni menghiburkan orang. Orang pentas lah, orang pentas. So kita perform atas tu, kita hiburkan orang sebaik mungkin dengan kelengkapan-kelengkapan yang kita ada, yang kita boleh cari dengan kru-kru yang kita ada. Ya, kita perform. Menang tak menang tu, itu di luar tangan kami, itu di tangan para juri dengan rezeki Allah yang Allah bagi. So mesti ada harap, tapi saya tak harap 100% untuk menang ketiga-tiga ni sebab saya takut kecewa. Tapi alhamdulillah saya gembira malam ni. Terima kasih.

0: Dan bagi kategori rock, juara bagi kategori ini berjaya diraih oleh Seth Paul. Ini dia gelandangan mewah.
1: Ada orang kaya tapi jiwa kosong. Ada orang tak ada apa-apa tapi rasa hidup dia dah cukup. Jadi persoalannya, siapa sebenarnya yang lebih mewah? Itu yang buat kita tertarik dengan karya Seth Paul, iaitu Gelandangan Mewah. Lagu ini berjaya dinobatkan sebagai lagu rock terbaik bagi anugerah lagu Indie 2025 malam tadi. Tahniah diucapkan.
0: Jom kita layankan untuk anda semua yang masih lagi belum dapat move on dari pentas air anugerah lagu Indie 2025 di Music Line, Fikiran Lain, Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Tidak ketinggalan juga kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang lagu terpaling platinum carta indie kita, which is dimiliki oleh Fugo dengan pentas sandiwara.
1: Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikir pasal esok sampai lupa yang hari ni pun sebenarnya satu pentas yang kita tak tahu bila tirainya akan jatuh. Itu yang cuba Fugo sampaikan menerusi pentas sandiwara, iaitu sebuah lagu tentang kehidupan, kasih sayang dan menghargai orang sebelum terlambat.

anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Jangan risau dan jangan khawatir. Di jam terbaru kejap lagi, kita nak recap semula apa yang kita bualkan pagi ini.
1: Jangan risau, anda tidak akan ketinggalan sebarang cerita ataupun topik penting yang telah pun kami bualkan. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya di wilayah Jazan dekat selatan negara itu berhampiran sempadan Yaman yang menjadi sasaran kumpulan pemberontak sejak kebelakangan ini. Amaran seumpama itu lazimnya dikeluarkan sebelum kemungkinan berlaku serangan menyasarkan sesuatu kawasan. Kumpulan pemberontak Houthi yang disokong Iran di Yaman dilapor berulang kali menyasarkan infrastruktur tenaga dan petroleum di Jazan sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Gencatan senjata selama beberapa tahun dalam perang saudara Yaman antara Houthi dan kerajaan yang disokong Arab Saudi serta diiktiraf masyarakat antarabangsa dilihat gagal bertahan bulan lalu sebaik pertempuran antara sekutu serantau Amerika Syarikat dan Iran kembali tercetus. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Dan kita akan kongsikan beberapa POV sekitar Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Walaupun saya tidak berada untuk petas akhir Anugerah Lagu Indie malam tadi, tetapi saya boleh bacakan dalam social media, especially dalam thread saya, Atoy. Ramai yang kongsi mengatakan, ya Allah, luar biasa, lain macam vibe dia kali ini. Tak sama macam yang sebelum-sebelum ini. Sebelum ini best, tetapi this time diorang kata sangat-sangat superb, sangat-sangat special and luar biasa.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Hadir dengan persembahan yang kemas, penampilan yang juga menarik dan memukau mata yang memandang. Nama band ini tiga kali diumumkan ketika pengumuman pemenang Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Langkah Suka. Ia telah pun memenangi persembahan terbaik, pop terbaik dan juga lagu terbaik.
3: Komposer dan penulis lirik orang yang sama, Zuhaili. Bergelar pemilik Anugerah Lagu Pop Terbaik.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ini satu lagi benda yang sangat menarik daripada kisah Faris tadi. Selepas beberapa tahun berlalu, cabaran kewangan yang dihadapinya menyebabkan dia tidak mampu memiliki basikal sendiri untuk kembali bersaing di pentas antarabangsa. Dalam keadaan serba kekurangan ini, Faris tetap memilih untuk turun ke gelanggang kerana bagi beliau, peluang menyarung jersi negara tidak datang setiap hari.
2: Dalam sukan, kita selalu cakap tentang bakat, disiplin dan mentaliti. Tapi satu benda yang kadang-kadang kita lupa, akses kepada peralatan dan juga peluang. BMX bukan macam pergi jogging yang cukup dengan kasut semata-mata. Atlet perlukan jentera yang sesuai dan setiap basikal mempunyai karakter serta setting yang berbeza.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun-susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
3: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Untuk para pengkarya dan pemuzik di luar sana yang ingin kongsikan lagu-lagu anda di Rakita, boleh saja. Kami sentiasa terbuka untuk menerima perkongsian dari anda semua.
1: Anda boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Jadi, jika anda ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

0: Rapida 107.9.
1: This is why I love you.

0: Pagi dengan pop, siang dengan punk, malam dengan shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Masuk je tengah hari,
4: perut dah start sound check.
3: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
7: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
8: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
7: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
8: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
7: Saya Nafi.
8: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
7: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
8: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
9: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Kak Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih suportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.

0: keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Pemansuhan Akta University dan juga College University 1971 iaitu AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang untuk membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan juga berpandangan jauh. Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia iaitu UTM Profesor Dr. Muhammad Shafri Muhammad Rahim berkata, perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan juga daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Beliau berkata UTM menyambut baik aspirasi Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu KPT untuk melaksanakan transformasi berkenaan secara menyeluruh dan juga bertanggungjawab. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Isnin. Selamat memulakan minggu yang baru. Harap semuanya okey-okey aje. Bob dan juga Heidi kat sini macam biasa stop betang lepak-lepak dengan korang semua. Dan of course kita hari ni sedikit lay back lah. Heidi memandangkan semalam kita baru saja selesai untuk pentas akhir Anugerah Lagu ini 2025.
1: That's right. And bagi Chan lah dekat kita orang berdua untuk hari ni. And I think we can say the same for you. Korang pun juga mungkin tengah ada Monday Blues. But tell you what, kalau korang lepak dengan kita orang sampai pukul 7, insyaAllah kita orang boleh basmi korang punya Monday Blues. Just stay tune, jangan ke mana-mana. Rakita 107.9.

0: Alright guys, awal-awal ni kita lepak untuk kita update dengan korang cerita-cerita sukan dalam skor. Alright, so Arsenal, peminat-peminat Arsenal, mesti best apabila Arsenal buka musim baru dengan penuh bergaya dan juga style apabila menewaskan Man City 3-0 untuk menjulang FA Community Shield di Cardiff. Alright, so Ricardo Calafori membuka jaringan hanya 23 saat selepas sepak mula. Alright, sebelum Kai Havertz menggandakan kelebihan pada minit ke-28 dan juga Martin Odegaard melengkapkan kemenangan pada awal separuh masa kedua.
1: Yang menarik, Arsenal memang dah ada rekod sempurna menentang City dalam sejarah Community Shield, 4 pertemuan, 4 kemenangan. Untuk Manchester City, ini perlawanan kompetitif yang pertama mereka di bawah pengurus baru iaitu Enzo Maresca. Selepas ini, kita ada berita tentang Piala ASEAN. Things you should know about Harimau Malaya kita. Stay tuned with us hanya di Score.

0: We are back guys dalam SCORE. So like we said, this is something that you should know about kita punya Harimau Malaya kita, sebab Harimau Malaya berdepan tugas yang sangat-sangat sukar dalam aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 apabila mereka tewas 0-2 kepada Vietnam di Ceras. Malaysia ni sebenarnya bermula dengan baik dan sempat memberikan tekanan, tetapi Vietnam lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Gol yang pertama hadir pada masa kecederaan babak pertama, sebelum gol yang kedua pada minit yang ke-85 menerusi gol sendiri Faris ketika cuba menghalang hantaran Nguyen Quang Hai.
1: Alright guys, jadi defisit 2 gol ini bermakna Harimau Malaya perlu menghasilkan kemenangan dengan margin yang cukup di Hanoi untuk mengubah keadaan. Lig kedua nanti akan berlangsung Rabu ini. Alright guys, kita harapkan yang baik-baik saja untuk kita punya Harimau Malaya. Ini The Times, Dub Cedera. Let's go.

kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
3: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Alright guys, kau juga kita borak-borak dengan korang untuk cerita-cerita sukan e-sport dan juga gaming. Alright, so berita menarik untuk community modding Mount and Blade 2. Bannerlord Tailwolves kini menganjurkan War Sales Modding Competition dengan jumlah hadiah keseluruhan melebihi €30,000. Pertandingan ini berlangsung dari 14 Ogos hinggalah ke 22 November 2026 dan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu Mod Conversion, Reka Bentuk 3D dan juga Scene Design.
1: Yang menariknya bukan sekadar menang hadiah karya yang dihasilkan komuniti juga berpotensi memperluaskan pengalaman war sales termasuk kapal dan juga scene yang boleh digunakan sebagai sumber terbuka untuk mod yang akan datang. So kalau kat Malaysia ni ada modder-modders yang join competition ni, please let us know, tag us dekat rakita.my.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Masih lagi dalam frekuensi fikir dan kita nak borak-borak berkenaan tentang anugerah lagu indie yang berlaku semalam. Alright, poin seterusnya yang kita nak bawakan dalam frekuensi fikir untuk kita tengok adalah konten persembahan semalam memang loaded dengan substance. So mostly artis-artis dekat Ali 2025 semalam memang utilizekan pentas Ali sebagai amplified platform untuk beri suara kepada komuniti yang terpinggir dan juga mengangkat isu-isu marginal dekat Malaysia.
1: That's true. And dalam bahasa corporate, we can see that ini adalah salah satu penanda ESG. When you advocate for environment, when you advocate for like macam social activism and also governance per se lah. So we have today Kak Jen untuk kongsikan kita lebih lanjut lagi tentang what happened yesterday when it comes to the performances and also the liberation of artists dekat Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Music indie memberi fokus berat kepada penceritaan peribadi dan emosi. Dan ini adalah kerana artis indie mempunyai kebebasan kreatif untuk menulis perasaan jujur dan lirik berteraskan kisah hidup sebenar serta cabaran semasa berbanding mengejar lagu popular commercial yang agak selamat. Kalau kita imbas balik sejarah muzik, ia memang menjadi arkaif bukan hanya bakat kreatif dan muzik tetapi bertindak sebagai cermin dan perakam emosi, perasaan, budaya dan situasi semasa.
0: Alright guys, itu juga kata-kata Kak Jen yang merupakan pengarah eksekutif bersama untuk Anugerah Lagu Indie 2025.
1: That's true. So according to Kak Jen, kita nak recap balik, pengkarya ada kebebasan yang total when it comes to telling their truth, because kita orang pun dekat Rakita, we truly believe everyone is storytellers and we're happy to see storytellers semalam dapat share their truth dekat atas pentas Anugerah Lagu Indie Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, sama lagi Frekuensi Fiki kat sini dan poin yang seterusnya kita nak borak berkenaan tentang pentas akhir anugerah lagu ini 2025 yang berlaku semalam. Alright, poin ni paling proud lah kita nak share. Kita tengok ada gender diversity dalam ekosistem indie yang sedang mencatatkan ascending order yang sangat-sangat significant. So kalau dulu bahagian teknikal dan juga pengurusan ni kerap didominasi oleh satu pihak, tapi malam semalam as a proof, kita boleh tengok dia menampilkan naratif yang sangat-sangat vice versa.
1: That's true. Penglibatan wanita dalam tenaga kerja muzik bebas kini menjadi satu pemacu human capital. Kita tengok daripada kepimpinan on perspective operation lah. Daripada pengurus pentas, the stage managers, the sound engineer, sampailah ke barisan pengurusan artis, wanita kini memegang jawatan core decision makers and also dalam kepelbagaian artistic as well. Finalist, pemuzik wanita, the lyricists, the composers as well, membawa julat dinamik yang lebih luas pada composition malam semalam. And it's beautiful, right? Sebab kita mengurangkan monopoli creativity and we can see that there's a lot of women in the workforce in the entertainment industry, specifically the indie industry.
0: Alright, so bila talent pool ni kita buka secara inklusif tanpa sekatan gender, quality output industri confirm juga akan meningkat. Alright guys, terus kekal untuk Frekuensi Fikir.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Muzik lain,
3: fikiran lain.
4: Kita bersama
5: Langkah Sukan.
6: Alright guys, so macam kita cakapkan tadi, ni dia kita bersama-sama dengan champion. Dan diorang ni champion bukan biasa-biasa punya. Hat-trick malam semalam apabila tiga anugerah diorang bolot.
7: Yes sir. And to be honest right, we are super duper honored to have them today inside our radio station. Korang pun penat, tapi hari ni korang still lagi ada that adrenaline and ada that energy. And to be honest right, we want to say two things. Terima kasih sebab semalam memberikan persembahan yang terbaik and you guys set the benchmark. Sebab untuk scene independent, semua orang boleh nampak. You guys can check out dekat tracks what people has been saying about you, right? Orang cakap that you guys are award show ready. And it's beautiful, right? I rasa you guys have set the bar so high for people to champion and for people to also inspire with your performances. And yang kedua, terima kasih kerana menjadi diri sendiri, guys. Give some love to Langkah Suka, guys. Let's go.
6: Alright. So sebelum kita layankan lagu-lagu Langkah Suka, maybe kita start dulu dengan how korang punya, you know, perasaan sikit lah. Kita mulakan pagi, bangun pagi as a champion Ali 2025.
8: Tak tidur lagi. First of all, kita memang alhamdulillah rasa sangat bersyukur lah sebab apa yang kita impikan, yang kita harapkan selama 6-7 tahun kita bersama, akhirnya ada hasil yang manis-manis, membuahkan hasil yang manis-manis untuk kita rasa okay, kita sudah dapat sesuatu rasa yang itulah. Macam tu.
6: Alright, so kita akan borak lagi banyak lagi berkenaan tentang, you know, Langkah Suka. Dan kita akan juga layankan lagu-lagu Langkah Suka. Alright, teruskan diri kita 107.9.

0: Alright guys, special YTJT hari ini kita lepak dengan champion untuk anugerah lagu indie 2025. Mereka persembahan terbaik, diorang kategori pop terbaik dan juga keseluruhan iaitu anugerah lagu terbaik untuk anugerah lagu indie 2025. Kita ada Langkah Suka. Alright, dengan lagu of course korang dah sing along semalam, Baju Yang Baru. Okay, so jom kita pergi ke technical aspect Eddie eh. Semalam kita tengok persembahan yang macam kita cakap lah, kita orang pun borak kat belakang pasal kita tengok showmanship korang apa semua. Kita cakap wow, ini satu benchmark untuk kita punya scene lah, supaya after this orang yang nak join Ali pun dia orang rasa macam you know perlu lebih ataupun setara dengan apa yang Langkah Suka dah bawakan. Alright, so kita ada direktornya katanya kat sini lah Ali. Okay, mungkin boleh cerita sikit you know perjalanan untuk buat persembahan tu, how the idea come and semua.
1: Okay, untuk idea Langkah Suka Baju Yang Baru ni bermula daripada perbincangan semua orang lah, kita nak tema macam mana, and then kita orang pun macam plan daripada music video sebab saya pun directed for music video yang diorang punya, so kita ambil elemen cowboy tu tapi kita make it Broadway sikit. So adalah macam okay kita make, tapi saya suka ke arah yang macam baju-baju loose, macam oversize. So kita tu yang terjadinya lah semalam punya suit oversized, and everyone pun nampak macam a very casual tapi more to modern side. And then for technical part pula banyak macam semua team kita ada, actually ada 30 orang orang kru.
0: Okay.
2: Bas sekolah.
1: Bas sekolah.
3: Tapi kalah dengan Nana.
0: Nana sebali jangan dimention. Kita orang nanti takut.
2: Kita orang ada sign NDA.
0: Okay. Aku selalu tak suka. Ya. Silakan
1: sini. So macam daripada segi aspek, mostly banyak daripada kru anu lagu indie lah, macam lighting semua. Cuma saya akan buat a few macam running order, so apa yang saya nak macam lighting ikut beat, and then everything semua benda tu saya akan communicate dengan monitor kat atas lah, sebabnya salah satunya kita tak dibenarkan untuk sentuh barang-barang dekat Jeffrey Shah yang baru. So kita kiranya macam mostly kita daripada side diorang lah, cuma kita ada juga kru-kru daripada side kita orang juga, macam daripada segi kreatif macam LED kita buat and then kita bagi diorang. Macam tu lah. So kita sequencekan everything lah kat situ lah.
0: So apa yang kita boleh belajar daripada Langkah Suka kat sini kan, which is now saya rasa pengkarya-pengkarya kena fikir yang kita perlu ada satu team yang solid untuk menghasilkan satu performance yang sangat-sangat mantap.
1: Dia at least performance tak pening. Kita biar yang production yang pening untuk hantarkan diorang.
4: And you notice something daripada tadi kan, you know macam you explain, you've never said I, you always said we. And it's so beautiful to have that collective mindset as well. Like you want the best for your performance, you know, performance as well. And I think that's the beautiful aspect of it. Right, beautiful that you shared all that. Thank you so much. But we want to go in deeper, more intimate, more personal, right? What about the symbolic of it? Like macam kenapa putih? Like I get it, high fashion, modernity and all that, but why white? Kenapa lighting biru specifically untuk, you know, untuk showcase baju yang baru? Share with us the tea.
1: Sorry. For me, putih tu melambangkan bersih, something yang macam new things for me lah. So colorfuls, sebenarnya saya mengambil juga reference daripada Ray Where's My Husband. So ada a few yang daripada show-show yang saya nak. Macam saya nak, saya tak nak yang ambil more tu nampak western, sebab mostly orang akan pakai color-color orange, color-color ni. So apa kata kita make it like biru tapi still nampak Broadway, still nampak gah lagi. So that's why I mainkan benda tu. And then bila kita main dengan elemen putih, so elemen putih tu nampak lagi bright, and then nampak diorang lagi bercahaya, lagi dynamic, yang macam lagi orang akan mostly akan tengok dekat diorang punya showmanship and very very clear. Kalau kita main dengan colour gelap, so nampak diorang tone dia down gila. So at least kita bagi putih and then kita nampak dia tone up, and then everyone akan nampak diorang semua.
4: That's beautiful, right? Sebab kita orang semalam kan, kita orang borak apa tau, korang punya baju menampakkan korang ni like each and every single one of you like individual canvas. Lighting tu macam bagi corak dekat baju. Your movement, Ellie, terutamanya you punya movement, very graceful. You were spinning, you were dancing, and you were celebrating you punya femininity. And oh, it's such a breath of fresh air. Memang best gila kita orang tengok. Like, thank you so much. Alright, Bob.
0: Dan kejap lagi kita akan cerita lagi banyak dengan Langkah Suka. Teruskan untuk Rahisa. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, lagu terbaik untuk anugerah lagu ini 2025, kita bersama dengan Langkah Suka guys. Woo! Alright. Yeehaw. Okay. Alright, so kita pun tahu banyak korang semua ni berasal daripada Aswara, salah satu institusi seni dekat negara ni. So kita nak tanya kat korang lah, korang rasa dengan korang yang dapat pendidikan yang formal, adakah membantu dalam korang punya perjalanan muzik korang? Sebagai contoh, diterjemahkan dekat show semalam lah, waktu anugerah lagu indie 2025.
1: Okey, pertamanya antara kelebihan bila kita masuk institusi seni ni, kita shorten the period of time dalam belajar. Maksudnya kita tak perlu terlalu banyak try and error sebab benda dah disusun. So kat situ kita dah jimat masa. Contoh kalau kita belajar gitar sendiri berbanding ada cikgu, cikgu tu dah susun dah apa yang kita patut belajar dulu, apa yang kemudian. Okey. Yang keduanya adalah kita antara yang sama-sama belajar dalam seni ni, dalam muzik contohnya, kita berkongsi bahasa-bahasa teknikal yang sama dalam terms-terms muzik yang sama. So bila kita nak bagi tahu kita nak macam ni, kawan-kawan kita boleh faham apa yang kita nak. Berbanding kalau kita cakap aku nak bunyi macam ni dalam macam dalam hati kita, tapi orang lain tak faham hati kita. Orang tak faham bahasa hati kita kalau kita tak pandai nak terjemahkan keluar. Itu kelebihan bila belajar seni lah, kita boleh tulis, kita boleh bercakap sedikit pasal teori kena betul ke salah, macam mana nak decide music tu betul ke salah, pertimbangan kita ada asas-asasnya, kenapa kita buat macam ni, kenapa kita tak boleh buat macam ni. So kita ada that kind of pertimbangan membantu. It doesn't mean that orang yang self-taught ni dia tak bagus. Tapi untuk nak bekerjasama dengan lebih ramai, kita perlukan orang yang memahami bahasa muzik yang sama. Sebagai contoh, saya tunjuk contoh penyanyi yang self-taught, tapi pemuzik mostly semuanya yang belajar muzik secara apa, dalam institusi ke formal. Mostly formal. Tidak semestinya institusi, asal dia belajar muzik tu maksudnya dia ada pendidikan lah, walaupun dia tak ada sijil. Tapi maksudnya bila dia belajar sendiri pun dengan mencari ilmu kat mana-mana, maksudnya dia belajar. So dia akan dapat juga bahasa muzik tu walaupun dia tidak melalui institusi lah. Itu untuk to be fair semua. Sebab pendidikan tu tidak semestinya dibuktikan dengan sijil pun. Asal orang tu nak belajar, maksudnya dia berpendidikan.
2: And we agree, sebab bila you duduk dalam institusi formal, bila you make mistakes, it's faster for you to rectify. Sebab you ada guru yang macam cepat-cepat point out you punya flaws, betul, and cepat-cepat nampak. Betul. Right, kalau you macam self-taught, okay, it's just dia punya macam timeline that is slightly longer lah. And it's true, and I agree with you guys. Macam it's beautiful kan, korang semua beroperasi atas literasi seni yang sangat cooperative. Everyone understands each other. And like you said, you know, bahasa hati. Daripada gitaris nak communicate dengan drama nak communicate dengan Ellie nak communicate dengan bassis, you know. And it's beautiful. So soalannya seterusnya I nak tanya dekat korang kan, specifically korang berdua, is it okay to make mistakes dalam buat music?
3: Orang yang betul,
0: orang yang tepat, orang yang betul katanya.
2: Adakah ini moment psychedelic?
4: Adakah okay kalau buat mistake dalam band?
2: Dalam konteks pembelajaran tu lah.
4: Oh, dalam konteks pembelajaran. Yes. Dia okey je kalau buat silap tengah-tengah belajar. Tapi cuma kesilapan tu jangan berulang lah. Macam saya kadang-kadang terulang juga kesilapan tu. Tapi dengan apa-apa yang kita dah belajar daripada sebelum-sebelum ni, kita cuba buat yang terbaik je lah.
5: Itu kena banyak practice lah.
4: Yes.
5: Kena ada rehearsal di studio tu.
4: Practice, nak cerita practice, practice orang penting, practice dengan band pun penting.
5: Penting, betul.
4: Dua-dua penting.
5: Kat rumah penting, studio pun penting.
0: Nampak macam dia orang mempunyai disiplin yang, you know, agak power kan kat situ kan.
4: Sebab takut kena marah.
0: Takut kena marah. Okey. Dalam langkah suka ni.
4: Okey.
0: Tadi.
4: Tanya lepas cakap
0: ni kan, lepas dia cakap siapa. Okay, now is the time. Okay, dalam lakar suka siapa paling crunchy lah?
4: Garing-garing. Dia garing-garing yang bagus sebenarnya. Garing yang bagus tu manager kita orang lah. Manager kita orang sebenarnya. Yang Pia, Sofia.
0: Okay.
4: Dia yang kalau lambat, dia yang mana cepat. Sampai orang bergaduh lah. Sampai kadang
2: ada
4: sampai macam kena ada orang macam tu. Sampai macam dia kalau mengajuk dah tak bercakap 2-3 jam tu, pergi lah iBoost ke.
2: Belum pernah beli lagi.
4: Modal banyak habis. Modal Ali banyak habis.
2: Dia yang beli untuk kamu. Kaya beli untuk dia.
0: Orang itu orang yang crunchy. Siapa orang yang paling mendamaikan dalam langkah suka?
4: Oh, mendamaikan of course Zul. Dia seorang yang yang dia macam dia tengah-tengah. Okay. Kalau kau ada masalah dengan orang ni, cuba cerita. Okay, cerita. Cerita sahaja. And then dia bagi dia bagi solution. Dia bagi buat tak tahu je mi.
0: itu bukan solution.
4: Musician kan ada perangai dia.
2: Sebab itu tak ada.
0: Sebab kita percaya keadaan kalau dia best, dia akan menghasilkan outcome yang best juga.
2: That's true. That's true.
0: Alright, so kita akan borak lagi sekejap lagi. Kita nak tahu banyak lagi pasal langkah suka. Mungkin siapa pula yang jenis itu, yang jenis ini, semua yang kita akan borak kejap lagi. Itu sekal untuk rakyat kita. Let's go.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Era Kita, muzik lain, fikiran lain. And hari ni kita bersama Langkah Suka. You know what, we love the energy so much, Bob. Tapi here's the thing, we notice kan Bob, dekat Langkah Suka ni, they have been complimenting women. Okay, kita ada women front man, obviously front woman, my bad, sorry, front woman. Tapi at the same time, right, is the way Ellie perform pada malam itu that captures our heart sangat-sangat. Everyone can perform, semua orang boleh, tapi the soul, the gracefulness, and the femininity that you bring, how honest you are dengan diri you, that's beautiful. So like before we dive deep into like, you know, macam about femininity and all that, like how do you feel when you step on the stage kan? Like what was going through your mind waktu tu? Yeah,
1: first start je sequin dekat IEM, tengok batu depan tu, ya Allah, betul ke apa aku buat ni?
2: Okay, kita dulu lah. Dah menyesal dah tak boleh.
1: Jantung macam nak meletup. Betul, memang nervous sangat. Tapi masa tu memang kita fikir, ingat kita dah buat, kita dah practice, kita dah berhempas pula sama-sama. Kita memang dah, yelah, dengan koreo kita dah hafal, buat semua scan-scan. Kita just, kita boleh. Kita akan buat benda ni sama-sama. Kita akan habiskan sama-sama. Macam tu lah. So everything that happen masa tu, yang masa menari tu, ada yang plan, ada yang unplanned. Sebab Mula dalam fikiran kita fikir ini adalah pertandingan. So dia ada stress kat situ. Tapi bila ujung-ujung saya tak nak. Kita nak ada rasa yang macam kita show biasa. Kita happy dengan kawan-kawan. Kita berada di atas pentas dengan kawan-kawan kan. Tengok pun dengan team kat bawah semua. Kita tengok masing-masing semangat tengok kita. So situlah datangnya semangat untuk kita. Tiba itulah ada amplen menari lah. Berpusing lah gitulah. Semuanya datang memang dari hati lah.
0: And that's beautiful kan, keikhlasan, sincerity, is the genuinity that comes naturally from that. Alright, so dekat Langkah Suka, we're very curious, right? Because of course korang punya manager, creative director, I would say a music director lah. Can I say that also? Selaku banyak-banyak director lah, it's also a woman. And truly believe kan, sentuhan wanita ni dia lain sikit daripada sentuhan lelaki. So what do you think? Like macam, has the amount of women that collaborated dengan korang punya show ni, has it impacted positively on the performance itself?
3: Yeah, I rasa semua yang join kita orang ni, semua positively memang memberikan jiwa yang full energy untuk satu band Langkah Suka ni, which is It's best things lah untuk
1: ada
3: ni semua. Sebab kita nak create benda ni sangat susah, which is kita nak berjumpa dengan orang, nak confront apa yang kita nak, apa yang saya idamkan untuk sebuah Langkah Suka ni, untuk pergi ke Ali ni macam mana. So alhamdulillah yang saya dapat, everyone, the crew, a woman, a man, semua sangat supportive, sangat memberikan jiwa raga yang tulus untuk satu Langkah Suka ini.
0: And that's beautiful, Bob, because what we are witnessing right now adalah sebuah band. Tak kisah you lelaki ke, you wanita ke, semua ada equal, beautiful amount of femininity, masculinity. Semuanya datang daripada jiwa dan raga, Bob.
4: Alright, so nak tanya ke Ellie kan. Saya ada tengok performance that night. Saya dapat tengok karakter you agak, you know, menonjol. So terfikir juga, you ada macam tengok reference ke untuk tahu macam mana you nak move pergerakan untuk sebegitu punya curate kan? Ada tak tengok mana-mana untuk jadikan sebagai reference?
1: Untuk reference kita of course ada. Macam since masa kita dah dapat tahu tema tu, masa tu Ellie terus memang kita tengok lah macam okay, apa kita boleh tengok, kat mana kita boleh cuba put it as reference untuk kita menari macam ni ke, post macam ni ke, dan scan-scan. So macam kita tengok lah mana yang dekat-dekat. Saya ada tengok macam Abah, lepas tu kita ada tengok macam Discoria ke, Ray pun kita tengok semua. Dan kita ambil tu bukan kita nak tiru, tapi kita nak dapatkan ilham untuk macam mana kita nak put it as Langkah Suka punya style. So macam tu lah. Untuk berminggu-minggu sebelum Ali tu, memang saya menghadap, menengok dalam bilik sambil cuci pinggan ke apa ke, kalau kat dapur. Tiba-tiba kalau jiran tengok tu, dah kenapa budak ni kan. Tapi macam tu lah, kita sentiasa otak tu berfikir gitu kini apa nak buat sampailah
4: okey gitu. Macam pian nak convey the message to the team yang macam aku nak macam ni, you know, like pergerakan macam ni kan, macam ni. So pian gunakan method macam mana, like tunjukkan video ke apa?
3: Mostly apa yang saya nak, contohnya bersama dengan choreographer lah. Choreographer saya akan bagi tahu. Okay, untuk di part ni saya nak very minimize punya movement. Tapi semua kan ada movement macam right, left. Semua kena sequence dan sama. So and then choreographer memberikan ni lah, panggil bentuk choreographer tu tunjuk dulu macam mana okay tak untuk band ni boleh deliver ke tidak. So nanti dia akan bagi tahu juga feedback, is it okay, is it not. So dua kepala yang berjalan bersama. So kalau macam rasa ayah saya tak okay sebab dah takut dia punya
1: kacau ni ke.
3: So kita akan ubah-ubah, nampakkan more dia orang lagi
1: senang
3: lah untuk bergerak kita, senang untuk perform, jangan down stress. Mostly macam itulah.
4: Alright, alhamdulillah. Akhirnya saya dapat tengok one of the band yang mempunyai team yang you know, memikirkan ke semua sudut-sudut ini untuk hasilkan satu performance yang sangat-sangat berkualiti. Terima kasih Langkah Suka guys. Alright, so kejap lagi sambung lagi borak, sambung lagi lepak dengan Langkah Suka Anugerah Lagu Indie 2025, lagu terbaik guys. Let's go.

0: Alright guys, kita lepak-lepak petang hari ni. Semalam menyaksikan Langkah Suka dengan lagu Baju Yang Baru, dinobatkan sebagai persembahan terbaik, lagu pop terbaik dan juga seterusnya anugerah lagu terbaik untuk anugerah lagu indie 2025. Hari ni kita bersama dengan Langkah Suka guys dekat studio. Okay, so sebelum kita, you know, biarkan korang terus meraihkan kejayaan-kejayaan ini kan, ada kala pergi lepak makan ni dengan Roger makan.
1: Kenduri,
0: kenduri biasalah, biasalah kan,
2: doa selamat ke
0: kan. Tapi semalam kan saya yang mengumumkan diorang kan. Betul. Saya nampak bila buka tu. Nah, bila buka tu,
3: oh my god
0: kan, sebab saya dah tutup dengan diorang double trouble, tapi rupanya diorang hat-trick lah kan. Okay, tak apa. So maybe boleh setiap daripada korang untuk, you know, kita berikan floor ni untuk korang cakap lah apa yang korang nak sampaikan. Maybe semalam tak mungkin ada dalam hati korang, tak terlepas lagi. Mungkin boleh cakap sekarang lah. Silakan.
4: Bagi saya, terima kasih kepada semua yang mengundi. Terima kasih kepada semua yang hadir juga di Jeffrey Chia semalam. Juga terima kasih kepada kawan-kawan, tim, production semua. Tanpa korang, kita tak ada tiga piala ni lah. Tak bawa balik tiga piala. Syamil pula macam mana?
5: Saya pula nak cakap terima kasih dekat Production Ali, Rakita, semua sponsor-sponsor yang ada. Semua Langkah Suka. Thank you, kru semua. Itu je lah kot. Dah terkurang pula. Oh, jangan lupa kita orang ada merch. Boleh check out dekat Shopee, dekat Cinema Cup. Cinema Cup. Okay.
0: Spek dia orang lawa guys.
6: Yes. Saya pun nak cakap terima kasih lah untuk semua production team yang terlibat dengan Langkah Suka, dengan Anugerah Lagu Indie. Terima kasih sebab yang masih setia bersama dengan Langkah Suka dari day one until now. Kami sangat appreciate, kami nampak anda. Harap anda boleh stay dengan kita sebab kita janji memang kita akan bagi sebuah album untuk kalian tahun ini. Yes. Jadi once again, terima kasih. Terima kasih dah kita.
0: Alright. Okay, seterusnya.
7: Terima kasih kepada pengundi-pengundi untuk Baju Yang Baru. Walaupun saya memberi satu teks yang panjang dekat dalam grup, dekat thread dan juga di dalam WhatsApp. Terima kasih sangat mengundi kami. Dan juga saya nak terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat di belakang tabir, yang tak nampak, yang ada sponsor. Kita orang juga daripada Cinema Cup, kita dapat baju juga. Cinema Cup keluarkan khas untuk kita orang, Baju Yang Baru. And then daripada set Langkah Suka juga, thank you so much bagi arrangement yang yang padu untuk saya, untuk saya dengar dan saya yang boleh saya break what I want to do for you guys. And then korang reach the timeline yang saya nak. Kadang-kadang ada macam break timeline, kadang okay, macam kita jalan sama-sama together. And yeah, I will be with you guys until when
0: alright, seterusnya ini father figure. Yes. Dalam Langkah Suka.
8: Godfather. Okay, sebagai pesanan yang terakhir ni, saya nak mengajak, nak menyeru kepada semua orang-orang seni yang mungkin mendengarkan kami, kita teruskan berkarya lagi dan lagi sampai tiada lagi. Kerana kita memang mempunyai sifat-sifat seni tu, harus kita ekspresikan lah untuk dinikmati kepada kita sendiri ataupun untuk dikongsikan kepada masyarakat. So be proud dengan apa yang anda hasilkan. Jangan takut, jangan segan. InsyaAllah satu hari nanti semuanya akan berbayar lah. Berbayar dalam bentuk kepuasan ataupun maupun wang ringgit. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, alright. So kita orang juga mewakili Rakita wish good luck kepada Langkah Suka. Semoga selepas ini terus fly high. Amin. Terus berkarya untuk mewarnai industri muzik tanah air. Semoga satu hari nanti kita boleh tengok Langkah Suka perform dekat Stadium Bukit Jalil,
2: Coachella.
0: Kalau pergi Coachella jangan lupa saya selit satu lah.
2: Boleh. No, but seriously, thank you so much on behalf of Rakita juga. Terima kasih kerana menjadi diri sendiri. Thank you for creating a safe space untuk semua orang to become vulnerable within your band members and also within the listeners as well. So buat kali terakhir, jom kita dengarkan Yeehaw daripada korang guys, please.
0: Satu, dua, tiga.
2: Yeehaw.

0: Rakita.
1: It's a tragedy.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Masih lagi dalam frekuensi fikir dan kita nak borak-borak berkenaan tentang anugerah lagu indie yang berlaku semalam. Alright, poin seterusnya yang kita nak bawakan dalam frekuensi fikir untuk kita tengok adalah konten persembahan semalam memang loaded dengan substance. So mostly artis-artis dekat Ali 2025 semalam memang utilizekan pentas Ali sebagai amplified platform untuk beri suara kepada komuniti yang terpinggir dan juga mengangkat isu-isu marginal dekat Malaysia.
2: That's true. And dalam bahasa corporate, we can see that ini adalah salah satu penanda ESG. When you advocate for environment, when you advocate for like macam social activism and also governance per se lah. So we have today Kak Jen untuk kongsikan kita lebih lanjut lagi tentang what happened yesterday when it comes to the performances and also the liberation of artist dekat Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Music indie memberi fokus berat kepada penceritaan peribadi dan emosi. Dan ini adalah kerana artis indie mempunyai kebebasan kreatif untuk menulis perasaan jujur dan lirik berteraskan kisah hidup sebenar serta cabaran semasa berbanding mengejar lagu popular commercial yang agak selamat. Kalau kita imbas balik sejarah muzik, ia memang menjadi arkaif bukan hanya bakat kreatif dan muzik tetapi bertindak sebagai cermin dan perakam emosi, perasaan, budaya dan situasi semasa.
1: Alright guys, itu juga kata-kata Kak Jen yang merupakan pengarah eksekutif bersama untuk Anugerah Lagu Indie 2025.
2: That's true. So according to Kak Jen, kita nak recap balik, pengkarya ada kebebasan yang total when it comes to telling their truth, because kita orang pun dekat Rakita, we truly believe everyone is storytellers and we're happy to see storytellers semalam dapat share their truth dekat atas pentas Anugerah Lagu Indie Frekuensi.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, sama lagi Frekuensi Fiki kat sini. Dan poin yang seterusnya kita nak borak berkenaan tentang pentas akhir anugerah lagu ini 2025 yang berlaku semalam. Alright, poin ni paling proud lah kita nak share. Kita tengok ada gender diversity dalam ekosistem indie yang sedang mencatatkan ascending order yang sangat-sangat signifikan. So kalau dulu bahagian teknikal dan juga pengurusan ni kerap didominasi oleh satu pihak, tapi malam semalam as a proof kita boleh tengok dia menampilkan naratif yang sangat-sangat vice versa.
2: That's true. Penglibatan wanita dalam tenaga kerja muzik bebas kini menjadi satu pemacu human capital. Kita tengok daripada kepimpinan on perspective operation lah, daripada pengurus pentas, the stage managers, the sound engineer, sampailah ke barisan pengurusan artis. Wanita kini memegang jawatan core decision makers and also dalam kepelbagaian artistic as well. Finalist, pemuzik wanita, the lyricists, the composers as well, membawa julat dinamik yang lebih luas pada composition malam semalam. And it's beautiful, right? Sebab kita mengurangkan monopoli creativity, and we can see that yeah, there's a lot of women in the workforce in the entertainment industry, specifically the indie industry.
1: Alright, so bila talent pool ni kita buka secara inklusif tanpa sekatan gender, quality output industri confirm juga akan meningkat. Alright guys, terus kekal untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kita sambung lagi borak di sini guys. Okay, kita pergi ke point terakhir kita untuk kita debrief anugerah lagu indie 2025. Alright, so community indie bukan lagi sebuah niche subculture yang beroperasi dalam bilik gelap ataupun silo. So pentas semalam membuktikan network effect community ni sedang berkembang pada kadar yang sangat-sangat cun sekali.
2: That's true. So perluasan skop community ni, it gives a direct commercial impact. Okay, kita tengok daripada dua perkara lah. For example, yang pertama is perluasan total addressable market. So gabungan pelbagai demografi pendengar, daripada budak-budak underground ke peminat music mainstream, ini membuka aliran pendapatan baru, which is new revenue streams. It's not common for you to see multiple subgenres, right? Diorang berkumpul bawah satu bumbung. So that happened yesterday beautifully dekat Anugerah Lagu Indie 2025. And of course, there's a trickling effect. Selepas itu akan ada network effects, hubungan antara artis, pengurus, vendor tempatan dan juga penyokong, mencipta satu economic mode yang sangat-sangat kukuh, menjadikan industri indie kita kalis inflasi.
1: Alright, so apa yang kita borakkan ini menunjukkan bahawasanya scene bukan lagi tempat untuk berkumpul secara underground. Ia adalah sebuah pasaran bebas yang sedang meningkat matang, berprestasi tinggi dan sedia mengeksport bakat tempatan negara kita ke peringkat global. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: song. Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: 107.9.
1: Pagi dengan pop, siang dengan punk, malam dengan shoegaze. Memang dah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
2: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
3: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
1: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
5: Ini masanya
4: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Book Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atau dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
7: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
8: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
9: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
10: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gig Bot Drop.
0: Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4:30 petang. Info lanjut di social media Rakita.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

saya di sawah dicabuti. Nah, saya dibawa ke Koramil, di kerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diam saja, terus pulang. Pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi, wes tanam lagi, tanam sampai panen. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi, Pak, saya mau syukuran. Sini datang, ya saya sugui, minum, sani ketan, terus keluar makan, makannya nasinya masih kemembul rojo lele, lawe sambil terasi, sama ganteng. Wah, ini.

Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Tu benda ni balik pada rezeki lah. Kita tak boleh nak macam blame Indonesia masuk banyak tu is apa virus. Cuma yang mana elok kita ambil, yang mana tak elok tu kita against lah. So banyak yang masuk tu mostly yang memang elok, yang memang main sedap, lagu sedap. Patutnya jadikan itu contoh untuk kita jadi sebaik itu dan lebih baik benda tu. Oh, benda ni is macam dia sebenarnya gamble. Kadang-kadang kalau kita pergi luar tu, maksudnya kalau kita pergi certain negara yang ataupun tempat lain, kalau crowd tu suka, alhamdulillah, maksudnya kita ada lah. Rupanya kat sini rupanya pendengar yang sepatutnya menghargai muzik aku. Itu adalah orang kata apa, peluang yang baik yang kita kena grab and kita push the mile kat situ lah. Kalau tak ada apa, sebab kadang-kadang tempat lain dia ada patriotism dia sendiri, dia ada semangat dia sendiri. Macam kita ada certain crowd ataupun musician yang tak terima orang luar masuk, tapi ada yang menerima. Macam tu je kalau kita pergi luar. Dia macam gamble lah, satu perjudian yang mencari matlamat kehalalan muzik lah. Macam tu lah. Kat masa ni hanya adalah sebuah studio recording yang saya dari dulu saya memang minat dengan music production, dah start daripada rumah lagi. So masa kat rumah tu bila kita ada banyak klien kan, sebab aku dulu belah kucing kan, so kita kena proper sikit lah. Kadang-kadang kita ada orang yang allergic dengan kucing, yang tak suka kucing apa semua. So simpan duit apa, minta tolong mak ayah sikit apa semua, tertubuh lah professional studio lah dekat tempat yang professional lah, commercial lah. Tu je, is a tempat servis rakaman untuk orang-orang yang nak berkecimpung dalam production music dan audio lah. Cuma ano lah, banyak sangat tau. Tu lah, kalau balik kita tengok balik daripada diskografi tu, banyak yang recording kat sini, ada macam-macam jenis lah, daripada pop sampai ke tradisional. Kalau ikut macam indie band pun banyak juga yang record, yang mencari bunyi, yang dah ada bunyi. Kalau nak cakap tu, dia macam studio rakaman ni adalah tempat proses kita grow lah. Sebab nowadays kita tengok ramai orang dah start, sebenarnya dah lama dah, dah start record kat rumah, buat production music sendiri kat rumah. Aku still pegang kepada beza rumah dengan studio ni lain lah. Pressure dengan dia punya vibe dia tu tak sama. Sebab dekat studio ni, sebab recording secara professional ni, kita rasa kita craft tu lagi, orang kata apa, real lah. Sebab rumah ni sepatutnya adalah practice lah. Practice untuk kita macam intern lah. Kita masuk ke dunia sebenar. Itu adalah studio recording lah.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture Jio the Padang guys. Nak tanya kau punya, kau rasa the, you know, detik kau nak screamo, like you, aku nak rawr, tu. Mungkin ada cerita kan.
2: Tak, itu dorang tu, eh kau cuba try scream. Aku tu tak leh. Kau cuba paksa lagi. Paksa. Dah terbiasa lah. Dia macam tu. Dia scream. Kan selalu orang tanya, eh tak sakit ke kau scream? Bila dah lama tu dia biasa lah. Dia macam nyanyi lah. Macam nyanyi. Kalau kau kancan contohnya orang nyanyi, kalau apa banyak kali nyanyi, dia akan sedap dengan suara. Macam tu lah scream. Dia banyak scream banyak kali, dia confirm okay.
1: Masa kau buat band tu, kau akan tahu yang kau akan scream.
2: Boleh lah.
1: Kau akan tahu lah.
2: Aku tahu lah.
1: Aku scream lah. Okay.
2: Instrument pun aku memang pasti main. Macam gitar, drum tak reti ingat lah. Orang kata, kau nyanyi lah. Ya, aku nyanyi.
1: Okay. Ada latihan khusus je. Macam contoh. Contoh kau macam, okay, aku dari band, aku scream. So kau ada macam ritual kau ke? Ada tekuk dalam bantal. Dengan bantal.
2: Ada. Memang, apa? Kata try error lah. Main try. Sampai jumpa dia punya teknik dia lah. Baru, dari situ baru tahu lah macam mana dia punya scream dia semua lah.
1: Belajar sendiri je.
2: Belajar sendiri. Ada lah kat YouTube sikit. Tapi itu pun pandai-pandai lah ikut.
1: Kau tak ada reference orang yang kau ikut macam kau nak tengok dia scream?
2: Ada lah. Influencer dia dari vocalist The Devil's Prada ada, Bring Me The Horizon ada, Under Oath lah. Yang tu lah. Ikut yang tu lah.
1: Sempoi lah je.

0: orang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gig Bot Drop.
0: Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

0: Aisyah Syi Razali guys.
1: Okay, so dia start, we ingat lagi masa nak buat dia punya audition tu, geng-geng tu semua cakap okay macam ni, macam ni, macam ni, kau nak try tak jadi depan kamera, jadi ring kau yang macam sekarang ni kan, yang selamba ni kan, kau try. Cakap uish, tak tahu weh, aku tak ada sebab tak ada masa tu, tak ada idola
0: mindset hosting nak ke depan tu. Okay,
1: tak ada idola hosting yang macam nak jadi macam ni kan. Sebab bagi aku rasa kena ada someone yang untuk tunjuk apa yang macam dream tu, macam why kita nak kejar something tu kan.
0: Okay,
1: lepas tu baru macam kita rasa macam bila dah jadi traveller tu, baru kita rasa macam okay, rupanya ni ada satu peluang untuk bagi aku kejar impian tu, aku untuk tengok dunia.
0: Okay,
1: kerja untuk tengok dunia. So lepas pada audition tu, ingat lagi pergi kat Bangsa, diorang audition cakap tak apa kau jalan je, cakap welcome to Bangsa apa semua ni, Telawi
0: ni, ni audition lah ni,
1: ni audition ni.
0: Oh tapi dah
1: dekat Bangsa,
0: dekat Bangsa lah.
1: Dia cakap pilih makan kat Pelita ke mana kat bawah tu, tak ingat. Masuk mamak,
0: masuk
1: order makan. Okay, komen
0: kamera semua
1: makan.
0: Follow ni,
1: ikut ni. Tapi aku rasa hancur gila lah masa tu kan. Aku rasa makan hancur lah. Lepas tu Michael pun cakap dia ni okay tapi suara dia kelakar. Lepas tu antara yang fight tu, masa tu Edwin lah cakap tak apa, biar itu signature dia apa semua. And alas, dapat lah buat The Sensei Budget.
0: Baik.
1: Bermula lah perjalanan
0: bermula
1: dia.
0: Bermula Ya ya, weh menarik ah cerita ni, which is kita tahu Chi punya pertumbuhan lah daripada bawah sampai hujung, akhirnya berada di ni ke first depan kamera adalah The Sensei Budget lah.
1: Ya.
0: First yang betul, yang tadi tu
1: memang first, sampai gaji pun memang nampak sangat, memang first.
0: Okay,
1: gaji satu per app pun memang itu yang first lah tu kan.
0: Okay.
1: And then baju pun besar, kena marah lagi masuk dalam masa tu belajar hosting pula lah. Dah belajar kat belakang yang ajar hosting, yang memang membentuk Chi sebagai pengacara. Tak dapat dinafikan antara orangnya adalah Michael Simon, Edwin dan juga Alec lah. Alec ni semua ni, ni tiga orang ni yang bekerja sama masa awal-awal dulu, mereka yang membentuk apa yang kena jadi sebagai host.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
6: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Buka cerita apa yang buatkan Gen Z ataupun mana-mana lah, tak kisahlah macam mana, millennial ke, baby boomers ke, Gen Z kan, diorang sanggup tinggalkan kerja tetap untuk jadi affiliate. Macam apa cakap tu lah, benda ni sebenarnya kalau kata kita ni ada komitmen, affiliate sahaja sebenarnya tak mencukupi kan.
1: Betul. Okay, kalau kita tengok, you tengoklah kat TikTok ke, dekat Instagram ke, most of people yang berhenti daripada affiliate, berhenti daripada kerja pergi ke affiliate ni, is people yang kadang-kadang lawyer.
0: Betul. Doktor.
1: Wah, bukan kaleng-kaleng kau. Maknanya kenapa kau berhenti gaji kau dah boleh 8-10 ribu kan?
0: Tiap-tiap bulan ada dah.
1: Tiap-tiap bulan ada. Okey, tapi apa jadi macam ni adalah disebabkan macam saya juga dulu. Saya pada awal dia cerita kan, saya buat freelance awal kecil-kecil. Sampai masa dia dah pergi ke 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda gaji saya sebulan. Why not aku terus full time je, boleh fokus. Orang macam ni yang korang tengok berjaya ni, dia tak pakai kena gambar selipar. Dia dah berjaya, dia dah setting. Okey, aku bekerja doktor, aku buat affiliate. Sampai tu tahap tu affiliate dia lagi tinggi daripada doktor tadi. Doktor dah pening. Kau nak kena standby orang kalau sakit kecemasan. Yang ni aku buat ikut aku punya masih time je. Dan dia berhenti lah. Dia boleh beli kat sini. Jangan kau, okay hari ni aku nak affiliate, aku berhenti lah. Tak nak kerja dengan bos kan. Tu sahamnya tu. Tak boleh lah.
0: Boleh.
1: Buat dulu sambil-sambil. Ni pun ramai kat tanya saya tips kan. Bos, patut tak saya berhenti sekarang, saya fokus full affiliate? Tak boleh. Kerja dulu. Tahan lah sikit. Sebab nak evolve, you need to accept the pain.
0: Betul. Faham.
1: You need to accept the pain. Macam mana I buat content untuk sedarkan awareness pada the corporate ni untuk jadi lebih baik. Macam tu sakit dia kena terima. Macam tu lah kau kena terima juga. Anything sama juga lumrah manusia. Tak ada lahir, tak ada budak baru lahir tu kau boleh lari.
0: Ya tak. Dia kena belajar daripada bawah dulu.
1: Kadang-kadang jalan jatuh, sakit tak? Sakit. Tapi kalau dia tak nak sakit, dah tu takkan dia nak terapung. Tak boleh lah.
2: Saksikan video penuh

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Tak ada kerasa, you know, something like agak rugi sebab kita antara negara yang membuka mata dunia bila menganjurkan Formula 1. Kemudian macam saya cakap tadi, sekarang negara lain banyak berlumba-lumba untuk ni sampai tunggu queue. Kita dah pernah dapat queue tu. Kemudian kita back off. Dan dia bukan satu kerugian untuk negara di pandangan mata saya.
1: To certain extent, yalah. Apa yang kita buat sebelum ni, rasa kita dah capai matlamat kita, objektif kita. Satu negara, satu dunia dah tahu siapa Malaysia, siapa Sepang International Circuit. Kalau masuk dalam social media ni, kalau masuk which country do you want to see, kan? Malaysia is always the top 3.
0: Betul. Okay.
1: Dalam tu kita pernah buat survey. Cuma pada pandangan saya, if we can bring back for one, of course we want to bring back Formula 1. Cuma dari segi cost, dari segi pulangan kepada negara itu, kita kena kaji balik lah. Right, itu nombor satu. Fakta yang menarik, semasa saya kat Petronas dulu, saya pernah memberi satu idea yang baru pada Formula 1, iaitu kita alternatekan dengan Singapore.
2: Okay.
1: That means setahun Singapore buat, setahun lagi Malaysia buat.
0: Gili lah.
1: And then gili-gili macam tu. This is one of the thing yang saya rasa Formula 1 management patut tengok. Dari segi memberi giliran kepada negara-negara lain. Sebab year on year kita dah tengok track yang sama.
0: Betul.
1: Yang masuk dalam ni, of course it's good for the apa race organisation. Tapi dari segi dari segi the excitement of it, kita dah tahu. Right. So rider, apa, driver-driver Formula 1 pun dah tahu seko mana nak laju, seko mana nak slow apa semua. Dah jadi macam makanan lah. Makanan yang kita ambil dari air. So this is one of the things yang I propose to Formula 1. Why don't we alternate, kan? Maybe one year kita bagi pada Singapore, one year kita bagi, for example, kalau Thailand nak buat Formula 1, di Thailand akan masuk. And then kalau Indonesia ada track Formula 1, then maybe kita akan rotate with the Asian countries. Tak tahulah sama ada dia orang nak ambil ke tak ambil idea ni. Tapi pada tahun 2017-2018 tu, saya pernah jual the idea of the sprint race. Shorter pun ni, because saya beritahu kan dia orang, sekarang ni the attention span anak-anak muda ni semakin lama semakin singkat. Siapa nak tengok race 2 jam? Pusing kan, boring, right? Apa kata masa at that point of time saya jual idea ni, apa kata kita ada shorter race, then they come up with the sprint race. Saya nak claim saya punya idea pun is one of the idea yang saya bagilah. So these two ideas yang saya bagi pada Formula 1 untuk dia orang tengok macam mana kita nak, you know, mix it up a bit lah.
3: Saksikan video penuh

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Dekat Ipoh tahun 1997, ada satu port yang sangat penting telah dibuka. Body Serve Music. Dia ada studio yang diasaskan oleh budak-budak daripada band Mark. Ni kira brother-brother saya lah. Jadi dekat Body Serve Music Studio ni, kat situlah macam-macam orang lepak. Daripada punk, indie, grunge, metal, semua port kat situ. Macam saya kata tadi, saya dah dengar Nirvana, saya dah dengar Sonic Youth, saya dah dengar Dinosaur Junior. Rupa-rupanya bila saya pergi lepak Body Serve, saya jumpa lagi banyak band yang lagi obscure. Indie-indie yang underground, yang dekat Amerika, dekat Sweden, yang lagi obscure, yang kita tak dengar lah dekat radio atau dekat TV kan. Sebab zaman tu geng-geng Body Serve ni dia pun dah start mail order lah. Dia dah start order daripada label-label underground dekat Amerika semua. Jadi kita dah start datang muzik-muzik yang lebih macam, eh ni apa benda ni kan. Salah satu band yang hook me up waktu tu, yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture, adalah band nama Sebadoh. Sebadoh ni dia asalnya Lubalo ni bassist Dinosaur Junior. Jadi dia kena kick daripada Dinosaur Junior, dia fokus ke Sebadoh. Masa tu dekat Body Surf ada satu tape dubbing. Saya agak dia orang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing tulis tangan. Nama album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebadoh ni album lah. Saya ambil, saya bawa balik rumah, saya dengar. Saya dengar, saya macam, eh ini apa ni? Tiba-tiba balada, tiba-tiba hardcore punk, tiba-tiba indie rock yang dia macam various kind of lagu datang daripada satu band. Album tu Smash Your Head on the Punk Rock tu. Jadi saya macam, apa benda ni kan? Dan saya start rasa macam, eh aku nak lagi benda ni. Benda yang tak ada. Sebab sebelum tu kita ingat Nirvana, Weezer, Green Day, semua tu dah best lah kan. Oh, ada lagi yang lagi mencabar kan, buat kita nak lebih. Saya rasa sebab dia tak bertolak ansur dengan apa yang ada kat radio. Dia buat benda yang dia suka. Dan tambah waktu tu saya belasan tahun, kita rebellious lah, memberontak kan. Kita macam, eh ni dia bercakap dekat aku ni kan, nak buat benda yang tak berada dalam zone selesa kan. Kita nak buat apa yang kita nak buat. Jadi daripada Sebadoh tu kita jumpa lah lagi macam-macam band. Kita trace lah. Yang banyak feed saya, Dr. Mark, Mio Mark dengan Kujoy Mark. Diorang zaman tu diorang dah order dah. Dapat datang VHS tape semua dah datang kan. Jadi saya ingat, that's why bila The Stroke, Coldplay masuk Malaysia, kita orang tak into sangat. The Stroke kan nampak macam rebellious kan. Kita dengar lah tapi macam, oh tak. Sebab saya rasa time tu, sebab kita dah disajikan yang lagi weird. Saya ingat ada satu band tu, nama dia Radio With Guts. Datoy lah. Datoy dia order mana punya band lah time tu kan. Saya ingat dalam album tu dah bunyi besi apa semua dah. Saya cakap, eh ni apa? Muzik apa ni kan? Jadi saya rasa pendedahan tu, kita dah didedahkan macam tu. Kita melihat muzik tu bukan industri punya benda. Dia memang art form. Dia memang expression. Dia memang kebebasan secara mutlak dalam karya.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Actually, surprisingly, bila dah di usia sekarang ni, after PKP, rough age masih lagi relevant dengan budak-budak muda sekarang ni. Actually, it's not only rough age. Semua grup-grup yang 90-an, early 2000, sekarang ni bila comeback, quite surprised juga budak-budak yang baru lahir ni tahu lagu-lagu 90s dengan early 2000 ni. Generation sekarang ni boleh accept evergreen lah, kiranya berjaya lah kumpulan-kumpulan kami ni evergreen kan lagu-lagu kita orang, macam Rough Edge, The Fabulous Cats. Memang ada je orang tahu lagu-lagu tu dan orang follow benda tu, seronok lah kan. Dan untuk still relevant, korang kan tengok lah kita orang atas stage mana. Kalau korang tengok, korang tahu lah, sebab ini pun adalah pesanan untuk orang-orang muda. Tapi kejap lagi lah. Okay, dulu kita orang dekat Ipoh nak dengar lagu, kena pergi satu record store ni. Ya Allah, satu orangku lupa pula, ada dekat Yitfum, kena beli kaset. Tapi bila abang duduk KL, abang kerja dengan Virgo Music dekat Wan Utama, itu adalah reference untuk budak-budak hip hop zaman tu. Dekat situ kita orang punya lifestyle macam Empire Records. There's a film called Empire Records. Okay, dekat dalam tu ada skinhead, ada metal, ada blues, ada R&B punya budak, ada hip hop. Zaman tu Abang Cat dalam hip hop ni kategori. So klien-klien Abang Cat ni adalah Malik-Malik dan sekutu-kutu. Semua kebanyakan budak-budak hip hop akan beli CD kat situ, dan kita orang order daripada US. So untuk mendapatkan satu reference, kau kena tunggu seminggu ataupun dua minggu. Kalau nak dapat vinyl, kau kena pergi kat Bukit Bintang, ada satu stock. So tapi tak ramai orang ada vinyl player. Zaman tu DJ-DJ yang ada vinyl player. Macam kita dapat reference daripada DJ juga. Ada satu tempat namanya Players. Dalam Players ni ada semualah, DJ Sunanda, Jake Abdullah ada kat situ. Lepas tu all the DJ, DJ Uno, T-Bone. Masa tu Uno, Caesar dengan Goldfish masih lagi student dekat tempat tu, dan abang selalu pergi ambil reference kat sana lah, lagu-lagu apa-apa dengan kawan-kawan DJ kat sana. Sekarang ni semua dah jadi bos-bos radio.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan Kita.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Assalamualaikum. Saya Muhammad Jezuan. Saya mula dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu, waktu tu dia punya kontra budaya memang sangat happening. Jadi waktu tu saya sekolah, saya ingat lagi. Walaupun waktu tu belum join scene, kita tak tahu lagi benda tu scene. Tapi kita macam biasa dengar member cakap pasal band. Terutama waktu tu band-band barat lah kan. Band metal, band punk, apa semua tu. And then saya ingat kalau kita jalan dekat Ipoh tu, saya selalu nampak poster gig. Waktu tu kita tak tahu lagi, budak lagi kan. Macam, tapi dah terlalu kerap kita nampak. Dan saya start nampak pula budaya-budaya macam orang main skate di tepi jalan apa semua. And then kita, bila kita pergi certain store, kedai dekat mall dekat Ipoh tu, kita ada nampak gambar gig. So kita macam nak tahu kan apa benda ni kan. Tapi dalam masa yang sama waktu tu, saya dah dengar music daripada saya budak tu. Saya dah dengar Metallica, Nirvana, semua tu saya dah dengar. Cuma tak tahu ada underground scene yang tempatan tu kan. Dan even sebelum tu saya dah tahu Carburetor Dung, lagu Buhu Clapping Song tu, sebab saya belajar main gitar tu dengan geng rempit kat kampung saya. Lepas tu kita tak tahu pun Carburetor Dung ni macam band punk tempatan apa semua. Tapi semua mak rempit semua ajar, oh ni kita kena jam ni Carburetor Dung. Jadi kita dah start jam apa semua. Secara tak sedar dia dah memang menyeluduk masuk. Tapi saya paling ingat bila semua orang kat sekolah akan cakap, oi ada gig, ada gig. Masa kita tak faham apa gig tu, apa gig tu. Jadi kita start pergi lah, time sekolah dah pergi gig lah. Saya ingat lagi saya pergi gig pertama, saya beli fanzine, fanzine underground. Jadi kat fanzine tu pula saya discover benda-benda lain. Oh bukannya kat Ipoh, Kuala Kansar ada, Taiping ada, Parit ada, Botol ada kan. So maksudnya semua daerah-daerah kat Perak tu ada. Kadang tahu pula, oh kat KL ada, kat sini ada. Jadi waktu budak tu ada satu nama yang saya selalu biasa dengar. Nama tu Jokit waktu tu. Saya cakap, eh apa dia ni, nama dia ni tak ada kat mana-mana kan. Dan waktu tu tak tahu lagi yang dia tu Carburetor Dung. Padahal time tu dah belajar lah main gitar lagu Buhu Clapping Song tu kan. Jadi dia organik lah benda tu yang jadi. Sebab dia memang berada di sekitar saya dekat Ipoh tu. Dan waktu tu saya ingat, bila saya ingat balik, memang Ipoh tu punya budaya underground ni memang sangat happening.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Bob Culture Episode 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulance lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam... doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way, waktu I dalam 2018, I buka kedai Suza. I siap waktu dia atas katil, I siap tanya. I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza? Cuba Bak Bling satu kali. I panggil ayah I Bak.
0: Oh, Bak. Okay.
1: So, cuba Bak Bling sekali. Boleh kan? Nama Bak kan?
0: Okay. Okay.
1: Situ,
0: okay.
1: Lepas tu, bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So, I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok.
1: That shop tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman.
0: Okay.
1: So waktu I jaga tu banyaklah perkara macam kena

0: kan. Sebab tu macam asal lah.
1: Asal lah.
0: Dia kata yelah sebab Cik Suzah punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suzah. Sebab I tak nak nama dia habis.
1: Oh. Macam tu. Okay, that's why kedai Suzah.
0: Yeah, sebab ada orang cakap macam tu macam asal lah. Habis apa maksud dia? Waris habis.
1: Okay.
0: Itulah kisah.
1: Faham? Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Rakita 107.9.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen. Account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
4: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: kau cewa dia macam aku rapper, huh? Shawty ada goals, even hati hipper, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan for back. Untuk sembah lagi.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sokmel ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar Keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, music takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Rakita, tak main. Rakita, tak main.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Rakita Punk. Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

0: music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Lagu Doh Tolak Gigi.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jatuh.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: pop culture Jio the Padang guys.
1: Kalau do you mind to share apa yang kau lalui, kau rasa?
2: Oh, masa 2022 aku kena diagnose cancer.
1: Oh,
2: tahap 2.
1: Okay.
2: Itu awal Februari lah. Februari. Check. Kata-kata kena cancer.
1: Oh, okay.
2: Aku tak sedih sebab aku macam jenis yang gentle lah. Oh, lepas ni kena buat apa? Lepas ni kena operate lah. Okay, jom operate. Aku tak ada sedih apa. Aku terus next stage je. Tak payah fikir banyak. Okay lah. Operate lah. Okay, operate. Kau operate apa dah? Operate chemo. Okay lah. Dah. Aku ni macam tu dah. Sampai bini aku, parent aku pelik. Asal aku macam ni. Tapi gila ke, aku tak sangka ke dapat kanser macam tu kan. Family aku, friend apa, kawan aku macam terkejut. Kena kanser ke kan? Sampai menangis tu. Call aku. Ingat aku nak meninggal. Sebab selalunya orang, kalau orang kena kanser, confirm meninggal kan. So diorang expression orang macam tu lah. So, alhamdulillah aku dapat get through lah. Kanser tu lah. Dengan apa, chemo dia lagi. Hati chemo dalam 2 bulan lebih kot. Gila ke. Aku rasa kau pernah nampak aku botak kan. Habis rambut semua. Gila tu. Aku turun berat jadi 40 kg yang tu kot. Wah, memang kurus gila. Sampai nak duduk pun kena rasa tengkorak. Yang tu kau.
1: Faham?
2: Gila lah. Tapi alhamdulillah lah dapat putru. Kanser ni pun bagi aku macam aku kata teguran lah dari Tuhan lah. Tuan, kita lagi apa?
1: Lagi dekat dengan
2: dekat lah. Lagi dekat Tuhan lagi fit kita punya relationship kan.
1: Okay.
2: So bagi aku macam alhamdulillah lah aku dapat kanser ni. Buat dia macam ya, satu teguran lah. Sampai kalau tak bila lagi kan nak kena tegur kan. So itulah.
1: Suka kau punya mindset.
2: Mindset positif lah bila kalau hadap benda-benda macam ni kan. Tak boleh nak sedih-sedih lah. Sebab takut bila kau sedih, takut benda tu lagi kuat lah. Lagi kuat benda.
1: Semangat kau.
2: Semangat kena kuat lah. Saksikan video penuh

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip hop tempatan takluki peta dunia.
3: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
5: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 untuk championship, 12 sukan C. Okey, ini saya nak tanya awak lah.
1: Okey.
0: Bola untuk training lain, bola untuk competition lain?
1: Bola untuk competition, training.
0: Okey.
1: Sebelum competition tu baru kita orang akan macam fully pakai.
0: Okey.
1: Kalau macam yang tak ada tujuan, macam contoh kejohanan yang akan datang ni, World Championship. Kita orang tak dapat lagi oiling pattern dia.
0: Okey.
1: So kita orang tak ada pakai bola baru lah. Kita pakai bola yang lama-lama untuk just nak physical punya training.
0: Okay.
1: Tapi kalau dah dapat oiling pattern dia, kita orang akan keluarkan semua A-ball kita orang lah.
0: Okay.
1: Yang macam mana nak attack lane tu.
0: Oh, ni satu lagi benda menarik ni. Sebab kalau kita as a football player, dia benda ni coach saya pun pernah pesan lah. Bila kita pakai satu kasut yang kita dah biasa, kita akan comfortable main dengan kasut tu. Tiba-tiba nak dekat tournament, kita pakai kasut satu kasut baru, permainan kita mungkin barai. Sama juga contoh kalau kita main pickleball. Kita dah biasa pakai pedal tu. Tiba-tiba tukar pedal lain, benda akan berubah. So yang bowling yang bertukar-tukar-tukar bola ni, macam mana you guys nak? Faham tak? Ada tak orang yang jenis, tak apa, bola ni walaupun korang kata dah lemau, aku tetap pakai. Sebab bola ni aku dah serasi dengan dia. Ada ke boleh
1: macam
0: tu?
1: Ada macam tu. Tapi kalau nak, sebab lagi satu, bowling ni dia subjektif tau.
0: Okay.
1: Dia abang boleh pakai bola lama pun boleh menang.
0: Okay.
1: Pakai bola baru boleh menang.
0: Okay.
1: Tapi dia punya perbezaan antara bola baru dengan bola lama, memang boleh nampak. Walaupun bola yang sama, cuma berbeza time baling.
0: Okay.
1: Maksudnya itu satu bola yang dah lama, satu bola baru. Dia punya reaction dia terhadap pin tu memang akan lain. Sebab salah satu sebab dia, bila bola baru ni, dia punya surface bola tu, bila fresh, dia dengan minyak tu, dia punya reaction lain.
0: Oh.
1: Kalau bola lama, kalau bola lama ni, bila dah minyak dia dah selalu dekat atas bola tu, so surface dia dah akan ubah dah.
0: Dia dah terkesan dengan minyak-minyak lama sebelum
1: betul,
0: tu.
1: Betul. Dia dah terkesan dengan yang lama. Dan bola ni, dia punya karakter setiap bola, dia akan serap minyak.
0: Oh.
1: So kalau bola-bola lama, kalau abang ambil lighter, abang bakar bola tu, dia akan timbul minyak.
0: Itu
1: serius. Macam saya dulu-dulu kan. Dulu-dulu mak bapak tak adalah beli saya bola banyak. So dia beli satu, pakai lah sambil lebam. So apa yang kita orang buat is, kita orang ambil apa ni, benda pemanas ke, hair dryer. Kita ambil DIY punya tin, apa ni, tin biskut tu. Kita tebuk lubang tepi-tepi, letak lilin, letak bola atas tu, keluarkan minyak dia. Itu sama dulu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
1: aku
0: mana?
1: Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
0: Okay.
1: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer. Songwriter ataupun music arranger.
0: Okay. Alright.
1: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay, hang buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
0: Okay.
1: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
0: Okay.
1: Hang kena buat buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
0: Okay.
1: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
0: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
1: Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
0: Okay.
1: Okay, hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
0: Okay.
1: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
0: Okay.
1: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap. Macam hang ada writer's block sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
0: Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
1: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
0: Okay.
1: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu bila hang program,
0: let's say prompter hang prompter
1: yang tu sagi
0: hang prom. Okay.
1: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano. Dia ada banyak apa rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu contoh, hang bagi ku lagu rock kapak contoh, hang bagi jadi bossa. Hang dah ada vocab bossa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi je mana.
0: Macam tu lah. Faham.
1: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.